107,7 FM Gema Merdeka, ngetren secukupnya. Lagunya Hindia juga sudah meluncur. Cari pelarian. Oke, kita langsung bahas ya, Fanisi Gema Merdeka. Kita bahas soal kukul. Iya kan, biasanya kalau ada suara kukul, kalian mau ngapain, Fanisi Gema Merdeka? Biasanya kalau ada suara kukul di Banjar tuh kayak tanda, sebagai petanda kalau kita tuh kayak, oh sekarang nih kita ke Banjarnya, kayak gitu kan. Biasanya hamin 1, hamin 2 tuh udah ada info ya, ben mani kini semua besok rapat jam sekian, kayak gitu kan. Nah pas besokan harinya terus ada suara kukul, berarti udah ada tanda bahwa itu udah jamnya kita kumpul, kayak gitu ya kan. Tapi sebenarnya Fanisi Gema Merdeka selain sebagai tanda kumpulnya kita di Balai Banjar gitu ya, banyak juga jenis-jenis suara-suara kukul yang sebenarnya itu dia tuh punya makna-makna lain, punya makna-makna yang jauh lebih mendalam, Fanisi Gema Merdeka ya. Bahkan kalau kita lihat dari kacamata hukum adat Bali, suara kukul itu nggak cuma sekedar alat komunikasi aja, tapi kukul itu juga simbol kewenangan yang mengandung konsekuensi hukum bagi masyarakat adat. Jadi setiap ketukan kukul itu juga punya makna tertentu yang dipahami bersama dan mampu melahirkan hak, kewajiban hingga tanggung jawab sosial bagi kramo desa ya. Jadi beda tuh Fanisi Gema Merdeka, kukul untuk bapak-bapak gitu, kukul untuk ibu-ibunya, kukul untuk pemuda tuh beda suaranya, beda ketukannya Fanisi Gema Merdeka gitu. Jadi tuh sudah punya karakternya tersendiri gitu kan, punya teknik-tekniknya tersendiri dan punya maknanya sendiri-sendiri. Dan kayak Tiara bilang tadi di awal, kukul ini kan udah ada dari dulu ya, Fanisi Gema Merdeka, dan itu benar, itu fakta. Faktanya memang begitu, kukul itu salah satu perantara adat yang memang sudah hidup sejak lama dalam sistem masyarakat, terutama di Bali, Fanisi Gema Merdeka. Kesadaran keberadaannya ini sudah berkembang jadi sarana yang mengatur kehidupan masyarakat melalui norma-norma adat yang diwariskan secara turun-temurun ya. Kukul ini merupakan instrumen musik golongan indipun yang sumber bunyinya berasal dari getaran badan kukul itu sendiri. Namun dalam masyarakat Bali, kukul nggak berhenti sebagai alat musik, alat komunikasi. Ia berkembang jadi media komunikasi resmi yang punya legitimasi adat dan jadi representasi kewenangan dari desa adat. Begitu Fanisi Gema Merdeka. Bahkan secara umum kukul di Bali tuh nggak cuma kukul di Balai Banjar aja, Fanisi Gema Merdeka, ada jenisnya juga. Nanti kita akan bahas, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Lagunya Anji, Jerawat Rindu, sudah meluncur. Oke, kita dengerin tipis-tipis ya fansnya Gema Merdeka. Sembari Tiara akan lanjut, kita akan bahas secara umum kukul di Bali itu ada 3 jenis ternyata fans dia. Pertama ada namanya kukul sakral, terus ada juga yang namanya kukul kubu, dan terakhir kukul banjar fansnya Gema Merdeka. Mereka masing-masing ini punya fungsi yang beda-beda sesuai dengan konteks sosial maupun keagamaan. Nah, kalau kulkul yang kalian lihat di pura itu namanya kulkul sakral fansnya Gema Merdeka. Memang ditempatkan di pura dan jadi bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan upacara keagamaan ya. Kehadirannya bahkan termasuk dalam konsep Pance Gita fansnya. Pance Gita tuh 5 suara suci yang wajib ada di setiap pelaksanaan upacara Hindu di Bali ya. Ada suara kukul, suara genta dari pendetanya gitu kan. Terus ada juga suara kidung, kidung-kidung suci. Ada suara sunari dan juga suara gamelan. Begitu, Vanessa. Kemudian nih fans Gema Merdeka, pada saat sebuah upacara keagamaan sedang berlangsung atau upacara odalan yang sedang berlangsung, biasanya suara kukul ini jadi tanda bahwa upacaranya sedang dilaksanakan. Bunyinya yang bertempo pelan bukan hanya berfungsi untuk memberi informasi kepada masyarakat, tapi juga membangun suasana sakral dan juga khusyuk dalam persembahyangan. Gitu, kadang kan kalau kita di pura, kadang kan prosesnya lumayan lama gitu ya Fanny ya. Kadang kita sempat untuk belanja dulu keluar, atau mungkin kita bisa pulang dulu sebentar. Nah, suara kulkul nih juga jadi salah satu penanda gitu ya. Kalau udah kulkulnya udah ada kedengeran suaranya, berarti acaranya udah udah ngatep banget, mangkunya udah mulai ngeleneng kayak gitu loh fansnya Gema Merdeka gitu. Pokoknya ada tapi balik lagi ya ke desa kalapatrinya masing-masing gitu ya fansnya ya. Ada yang mereka memang sudah pakai mic, ada suara soundnya yang ngasih tahu masyarakat kayak gitu kan, ini kita udah mau sembahyang nih kayak gitu, dengan bahasa Bali alus gitu ya fansnya. Intinya tuh kayak ada informasi-informasi, ada pengumuman-pengumuman yang dilakukan baik dengan benda-benda suara-suara gamelan, baik dengan suara kita, suara manusia dan lain sebagainya fansnya Gema Merdeka, sebagai penanda bahwa upacaranya akan segera dimulai. Begitu fansnya Gema Merdeka ya. Sarnya. Itu tadi kukul sakral ya kan. Nah, terus kalau kukul kubu itu apa tuh? Nanti kita akan bahas lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini, karena abis ini Tiara mau puterin salah satu single dari girl band Blink. Ini dia, Jatuh Cinta.

97.7 FM Gemah Merdeka, ngaturan lagunya Anmes Kamaleng. Senyumlah sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda jika pagi hari ini. Yeay, sudah jam 8:30, Fancy Go Merdeka. Jadi semangat aktivitas buat kita semuanya ya. Dan sebelum kita lanjut bahas soal cool-coolnya lagi, Tiara punya informasi penting dulu, boleh ya? Ada informasi khusus untuk Anda yang jadi masyarakat di Kota Tabanan dan juga sekitarnya. Untuk Fancy yang sedang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu, langsung bisa meluncur ke Bali Stars Cabang Tabanan. Alamatnya di Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 15B Banjaranyar, Kecamatan Kediri, Tabanan. Tepatnya di depan dealer mobil Honda Bintang Tabanan ya. Kalau mau tanya-tanya bisa lah teleponnya di 0361 479 0195, atau bisa via WhatsApp di 085 936 691 736. Dan untuk daerah lainnya jangan khawatir, ada juga cabang-cabang lain Bali Stars di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok. Klo fans dia keren banget kan. Dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Jeket kentang metimpal ares, Anda datang dijamin beres. Oke, sekarang baru kita lanjut bahas soal jenis kulkul yang kedua. Ada namanya kulkul kubu, Fanisia. Ini umumnya ada di persawahan. Biasanya petani-petani pakai kulkul kubu ini buat ngusir burung-burung, ngusir-ngusir hama-hama gitu loh, Fanisia Gawa Merdeka gitu ya. Meskipun punya fungsi yang praktis, kulkul ini juga melahirkan ungkapan filosofis dalam masyarakat Bali. Kadang kita tuh sering ada orang-orang papa-papa atau kakak atau dadong-dadong nyaman dulu tuh bilang pangsing cara munyin kulkul kubu gitu ya kan. Biasa pasti kita sering dengar istilah-istilah kayak gitu. Itu maksudnya itu ngajarin kita biar kita tuh nggak bicara sembarangan, nggak bicara terlalu banyak tak apa-apa yang ada kayak gitu, tanpa ada makna apa kayak gitu loh, fans gue. Mereka sebagaimana bunyi kulkul kubu ini kan bunyinya riuh gitu loh, fans dia. Pokoknya suaranya riuh banget, nyaring gitu kan. Tapi meskipun suaranya riuh, suaranya nyaring, kita tuh enggak ngehirauin, kita tuh sering ngabain gitu loh, fans gue. Mereka makanya orang-orang

Yang satu tuh pasti udah dikasih tahu besok ngayah ya, besok ada rapat ya jam 7 malam. Nah pas jam 7 tuh pas dah ada suara kukul, itulah penanda untuk apa, ada suara yang kayak penanda bahwa kita tuh harus ke Banjar gitu, ada suara pemanggil gitu ceritanya, iya kan. Thank you untuk Vanessa Gua Merdeka yang masih monitor. Kita bahas soal kukul pagi hari ini. Iya, terima kasih sudah berinteraksi juga ya. Oke, satu lagi jenis kukul lainnya Vanessa Gua Merdeka nanti kita akan bahas lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini ya.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: Nautilus, mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau Tijus lemon.
3: Kalau aku mau Tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
1: Oh siap, Tijus kan banyak rasanya.
0: Asik.
1: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya Tijus bikin mau lagi.
1: Mau Tijus lagi?
0: Mau.
1: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Gema, merdeka.

97,7 7 FM Gema Merdeka ngetren lagunya Raja yang judulnya Pelangi juga sudah meluncur pagi hari ini. Lagunya spesial juga untuk yang sudah request. Ada yang request tadi di Facebook. Terima kasih banyak ya. Oke, fans Gema Merdeka, satu lagi jenis kulkulnya itu ada namanya Kulkul Banjar fans Gema Merdeka. Jenis kulkul ini punya dimensi hukum adat yang paling kuat. Kulkul ini lokasinya sesuai namanya di Banjar ya, fans Gema Merdeka digantung di Balai Banjar. Fungsinya sebagai media komunikasi resmi untuk menggerakkan masyarakat dalam berbagai aktivitas sosial. Kayak tadi kita bahas, mungkin ada informasi masih pemanggilan pas ngayang, pas ada acara kematian, bahkan fans Gema Merdeka kalau di Banjarnya Tiara ya, ada juga jenis kulkul yang kalau ada orang nikah, ada orang ada cowok dari luar ngidih cewek dari Banjarnya Tiara, nah nanti pas udah selesai sahnya itu bahwa diidih, terus itu ada suara kulkulnya fans Gema Merdeka gitu. Entah di tempat lain apakah gitu juga, enggak tahu ya, tapi kalau di Banjar Tiara gitu. Jadi kayak sebagai petanda bahwa ada satu kramu kita yang akhirnya dipinang gitu loh, diideh gitu. Pokoknya gitu deh, pokoknya banyak ya. Sebenarnya kalau kita mau kulik-kulik sebenarnya banyak banget sebenarnya fans. Tapi ini balik lagi ke desa kalau patro masing-masing ya kan. Termasuk apa sih namanya, berapa kali pukulannya, ketukannya itu juga pasti mungkin akan beda-beda. Tapi ya secara garis besar ya sama fungsinya gitu ya fans ya.

Okay, itu dia, kita udah bahas soal jenis-jenis kulku Find Instagram Gawang Merdeka. Dan ada satu lagi. Okay. Ada Find Instagram Gawang Merdeka, salah satu bentuk tabuhan yang juga kita kenal. Namanya adalah kulkul bulus Find Instagram Gawang Merdeka. Ini polanya, pola tabuhannya, pola ketukannya tuh cepet. Find Instagram Gawang Merdeka cepet dan keras. Ini tuh tanda bahwa ada keadaan darurat, ada mara bahaya. Mungkin ada kebakaran, ada banjir, ada perampokan, ada ancaman, ada pencurian, ada maling dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang urgent gitu Find Instagram. Jadi suara kulkul bulus ini jadi alat yang paling ampuh dalam menggerakkan masyarakat untuk memberikan pertolongan secepat mungkin Find Instagram Gawang Merdeka. Makanya kadang kalau ada sesuatu yang urgent-urgent, ada sesuatu yang bahaya-bahaya, kadang kalau di-upload di sosmed terus pasti ada aja komen-komen langsung gede kulkul bulusnya kayak gitu. Ya emang gitu fungsinya Find Instagram Gawang Merdeka, ya kan? Atau mungkin ada orang yang lagi konflik gitu kan, ya udah kulkul bulus dibunyiin biar masyarakat semua tuh tahu, ada apa nih, semua akhirnya keluar rumah dan akhirnya kita bisa bicara dengan baik-baik gitu. Okay, gitu ya Find Instagram Gawang Merdeka. Ada banyak lah intinya jenis-jenis si kulkul ini. Jenisnya ada 3 tadi, ya kan. Bunyi polanya yang banyak Find Instagram Gawang Merdeka. Bunyi pola sama maknanya itu punya maknanya tersendiri, begitu. Jadi selamat buat para juru ngayah yang ngayahnya tugasnya ngedek kulkul. Tiara aplaus sih Find Instagram Gawang Merdeka karena mereka benar-benar harus menguasai pola-pola ketukannya gitu kan. Karena kita balik bahas yang tadi, polanya beda-beda. Jadi mau gak mau kita harus mengingat begitu ya, keramanya pun harus ingat. Kulkul apa nih gitu. Gitu Find Instagram Gawang Merdeka ya. Jadi semoga kulkul masih tetap ada, masih tetap lestari Find Instagram Gawang Merdeka, khususnya buat kita di Bali juga karena kita nggak pernah lepas sama suara kulkul begitu, ya kan? Dan ngomongin soal kulkul bulus tadi juga, semoga bisa dimanfaatkan dengan baik begitu ya Find Instagram Gawang Merdeka. Kalau ada kejadian-kejadian yang tak kita inginkan begitu, ya kan, mungkin bisa pakai otak atau kepala dingin gitu kan, jangan langsung di kroyok sampai meninggal kayak ada kasus yang kemarin itu Find Instagram Gawang Merdeka, ya kan. Mungkin memang dia salah, tapi cara kita juga ya gak boleh sampai menghilangkan nyawa orang. Biar hukum yang nanti yang ganjer si tersangka gitu Find Instagram Gawang Merdeka ya. Okay, selesai sudah informasi kita di pagi hari ini. Semoga menambah wawasan Find Instagram Gawang Merdeka. Jadi mulai sekarang gak cuma nak muluk itu kan, tapi ada maknanya yang kalian tahu, ada informasi, ada pengetahuan yang kalian tahu hari ini soal kulkul.

0: 97.7 FM Gemah Merdeka, hangat tren fans Gemah Merdeka. Ada satu informasi terakhir kita pagi hari ini dari Universitas Dwi Jendra Denpasar yang masih buka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Bagi Anda yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di kampus yang mengedepankan kualitas akademik, pengembangan karakter serta pelestarian budaya, Universitas Dwi Jendra siap jadi pilihan terbaik bagi Anda. Lokasinya di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar ya, fans Gemah Merdeka. Dan di Universitas Dwi Jendra ini punya 5 program studi. Ada Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan juga Ilmu Pendidikan. Ada Fakultas Pertanian dan ada Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis. Tentu didukung dengan fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen profesional dan berpengalaman, serta lingkungan kampus yang nyaman dan juga inspiratif. Universitas Dwi Jendra berkomitmen mencetak lulusan yang kompeten, berkarakter dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Jadi yuk bergabung bersama Universitas Dwi Jendra Denpasar dan wujudkan masa depan yang gemilang. Daftarkan diri Anda sekarang juga, Vanisia. Info lebih lanjut, Vanisia bisa cek di Instagram @yayasan_dwijendra atau bisa hubungi 0811-382-511. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future. Terima kasih banyak Fansia. Sekalian Tiara pamit undur diri ya. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda pagi hari ini Fansia. Semangat pagi semuanya. Jangan lupa sarapan ya. Utamakan sarapan dibanding harapan. Tiara pamit undur diri. Dadah, bye bye.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Selamat pagi para pemirsa. Dedane Panstiaga Mardika ring di JJ pada megenah. Rasa bagi pisan di tiang Serenaldi si dedangkil. Gala semang mangkin pada mona rahina sukre kadakan kaping pitu. Sasi Agustus suara sekali tali enam likur. Nah kata biasa wanda jengir yang Panstiaga Mardika serang sami. Melalui jitu untuk gelaran tembang-tembang Bali. Koleksi 97,7 FM Gema Mardika ngetren. Ngantas kala puput jam sola siang malai bos-bos. Nah, moga-moga Panstiaga Mardika kantun sida panggihin sada ginarajang dan kirang punapulan punapi terus tata wendana ring sor peneduh yang bermekawi. Sedarang lantur ngiring aksirin semua pengas tungkaran titiang pinaka pemungka acara. Om Swastiastu.

Inggi dedane panistia gemaru di kasrang sami sida torang di tiang pinaka tembang pengawit renggala semangka dimangkin nggih budi arese sampun aturang di tiang tembangnyane kasmaran panistia gemaru deka pinaka tembang pemabah niki nggih tembang pembuka Pari Abdi Dewata sarang di tiang Srenaldi. Mugi sene senang sampun pada merasa terhibur. Sene pacang nyarengan durusan gabung di live TikTok niki nggih. Nggih, panitia agama Rudika suksema luar biasa sampun ake sene bergabung di live TikTok Gema Merdeka utawi ring live TikTok Gus Renaldi penyiar niki. Dereng lantorang malih ando tembang sene siosan panitia agama Rudika nemangkin di tiang jagi ngaturang inde padewasan utawi ale ayuning dewasa rengerah nemangkin nggih. Nah mangkin genirawane baik untuk segala pekerjaan yang menggunakan api. Kalesor tidak baik untuk bekerja hubungannya dengan tanah seperti membajak, bercocok tanam, dan membuat terowongan. Kalewisese baik untuk menebang kayu untuk bahan bangunan, memulai suatu kegiatan, mengangkat atau melantik petugas.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Inge, de dene pan setia gemar dega serang sami, sekeng tri puspa, pengarasan nini gongge, rajang semang, mogi sampun dari bor, nini gongge, mulai jegek, misi ngendeh, pesuapi. Sek semua niki, sampun bergabung luar biasa, sementara niti yang Kadek Baras, selamat pagi demun monitor di Sulawesi Barat niki penggemar sekeng Dure Bali, luar Bali, mireng gemar merdeka. Eh, nggih sira uning benyat yang lewat ke Sulawesi Barat wenda nak ngamprah manggung tiang mriki pada tong singgah DM nggih Kadek Baras. Morai Pasar Badukane, selamat pagi. Nampi niki volume radio sampun besar sekali jigo megejeran. Eh. Cening de volume morai padahal megejeran. Basnya besar, meh nyanan ulung telah gendengnya ngerosok morai tuduh nyanan toko. Ayu Puspayani, wendan Bu Lydia, niki yang lagi sibuk saling celak nomor HP, kian dan niki judulnya saling celak, niki celak nomor HP, kadang dia napi. Ngelantar wendan Pak Cahya, mat pagi Pak Cahya, selamat sibuk ngukir. Dian nyarang niki. Sami-sami niki suk semua sira malih yang belum di calling silakan angkat tangan. Nggih. Nggih, nanti tiang absen satu-satu yang dipanggil namanya tolong berdiri langsung maju ke depan. Aduh. Lah dorong dumun sementara niki teman sampun siaga.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, keng-keng toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
2: Aduh, sakit san Bang Kiang Bli nih lo.
1: Tenang kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngaben asatnya refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene lo. Nah, kalau cobain mah lu. Iya saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang cek ingan asatnya Bang Kiang Bli nih lo. Batang nih Bli masih kewa masari lo. Apa deh anggona?
1: Untuk susah tidur, anggona asatnya harmoni gen, Bli. Nasatnya tuh, nak liu ada variannya, Bli. Ada 14 jenis. Tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang asatnya. Apalagi varianannya len. Nah. Kalau meli, beli jani, yang telah nih. Dijo beli lo.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasatya.
4: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
5: Inggih dedane panitia gemar deka sami ngiring lan dorong malih oke semeton sampun bergabung nyarengin nggih sang ayu tia niki sang ayu niang ring bad bulan selamat pagi mangkin monitor di ketewel mes semeng sampun lancaran niki sang ayu niang wenten bude masih kacagan ketewel doping SDC wenten Bu Anis Gus Bawe, Bu Jero Mertesari, senang sampun bergabung ya di lab TikTok niki nggih. Dadong Merah, Isna, wenten Pak Arye Sandal Jepit sampun dalar bergabung. Ampun mirang niki sampun digoleng, sik semua sampun bergabung.

Tegalasah Juragan Keben. Juragan Keben yang mana nih Kingi? Sapi ingat ya dia. Ada hamburu niki. Nik jani ya jak sing ada tawang sekat yang lingsir. Nggih, salam kompak Mas Witre, sik semua sampun bergabung niki nggih.

Inggih, dedane panitia kemar dikasami Made Gunawan sampun aturang ditiang tembangnya nggih. Kala sisi silemetilar sampun piar siang sareng-sareng gelaran paria peduata kanton ring palatan ke pertama. Suksema sampun sareng sami duaning kanton satie mireng kemar merdeka. Nggih, kangyang ledangan sabar majantosan duaning akeh sampun sampun nyarengin bergabung. Panitia kemerdeka minyak gosok cap tunggal dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Nah, minyak gosok cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek. Untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala dan tidak bisa tidur atau gelisah. Nah, panitia kemerdeka minyak gosok cap tunggal juga bagus untuk kerokan, untuk sakit tencok, sakit boyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Untuk saat ini minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat. Apotekku Batu Bulan, Jalan Raya Batu Bulan, 11 Gianyar. Utawi ring Apotek 9 Renon, Jalan Dukat Balian 50, Apotekku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung 309 Denpasar, Apotekku Sesetan, Jalan Raya Sesetan 221C Denpasar. Utawi dados hubungi Apotekku Pulau Kawe, Jalan Pulau Kawe 74 Denpasar, Apotekku Tuku Umar, Jalan Tuku Umar Barat 55, Apotekku Ahmad Yani, Ring Jalan Ahmad Yani Utara 428 Denpasar. Nggih, utawi dados hubungi Apotekku Kute. Naniki megenah ring Jalan Pantai Kute nomor 46 Badung.

Saking bokal Bagus Wirate Panisti Agama Merdeka sanes da orang di tiang. Ya sok semana iki sementara hari Satya Mirang Agama Merdeka turmaning kantun pada sabar majantosan. Nggih duaning sareng akeh sane bergabung. Ida Yusri wendan single happy. Nggih. Nggih single happy bergabung, salam kenal. Kladian Renang sampun dalar gabung, suksema rajang nyantai sareng keluarga. Nggih. Tembang akeh sampun siaga panitia Agama Merdeka, Kang Yang Malonan Dumun, mugi sami sida keputar ing galah kadimangkin iki.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
4: Nggih, dadah nih panitia Gema Merdeka sareng sami. Yuk lanjut. Nggih, tetap semangat panitia Gema Merdeka nyarengin teman-teman Balinya Gema Merdeka koleksi 97,7 FM. Nggih, semangat-semangat niki Mo Yansu Bajeng Klungkung. Punapi gatra niki Mo Yansu Bajeng Klungkung. Saputra Dek Yoga nyareng niki suksema, tetap semangat wonten Dayu Ari. Dayu Ari Blakas kenten. Sampai bergabung, telah resuk semua atau orang di tiang, ya.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang, metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.

0: Buatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Gimana kabarnya, Tut?
2: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun?
1: Iyan beli tahun depan pensiun, Tut.
2: Kalau beli putu, sudah punya rencana pensiun?
1: Beli lakar mengembangkan usaha dagang, Tut, yang sudah dikelola sama istri beli.
2: Beh, Iyan beli, pasti netan kekurangan modal. Tiang, kebanyakan keinginan beli, tapi kekurangan modal.
1: Sing jake, Tut, ne penting, Jani masih bisa aktif dan kreatif, walaupun nanti kita sudah pensiun.
2: Benah, Tut, beli, tapi apa daya? Tak ada modal.
1: Tenang, Tut. Nih, ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
2: Seken tuh beli?
1: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
2: Atahin tiang ke Bank BPD Bali, beli?
1: Mai, ajak ke Bank BPD Bali terdekat.
3: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
1: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
6: Inggih, dedane panitia Gema Merdeka sareng sami ngiring lantoran malih kanton Paria Pledewata nemangkin paletan kaping kalih nggih. Iring di tiang, sementara sami ngantas jam 11 siang. Sok semua demun sementara sami atas gabungannya. Kinten Sri Baim bergabung, Tulalit Tangkas bergabung, Caplis, sementara Caplis Tulikup niki. Sam-sam Plage, selamat pagi. Estungkare, Laris Manis, Mesari. Dewa Yuratna Temesi niki. Pak Wayan Mudiarte bergabung, Cahaya Melati, Puri Sari Klungkung, Ketut Sanur. Nih, selamat pagi niki sementara ring Papua Barat mirang Gema Merdeka. Cok Gus ring Papua Barat Rajang Semang, salam kenal dumun, nembe nyarengan niki nggih.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
5: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
6: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV, kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah, memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
7: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
5: Malam ini, Papa siap, Ma.
4: Ayo, Pa.
6: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
8: Halo.
9: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
8: Kak Amel, udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
10: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
9: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
8: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
9: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
8: Ya udah deh Kak.
9: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
11: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
12: Ing ye didane panitia Gema Merdeka sami ngiring lendoro malih sane wau Rudiawan, sane ngarsang Rudiawan, mogi sampun dari bur nggih. Bantu lewat doa sampun dilar. Selamat pagi. Sampun bergabung sama tahun ini wentan Turuniasih Tibu Benang Canggu dolar 88. Bu Erin, mat pagi Bu Erin, pagi menjelang siang niki Bu Erin Badu Bulan, Erin Liliana, kari monitor niki Bu Erin. Serang Bu Rusmiati, mugi sampun monitor suksema gabungannya. Putih Biru, salam kenal. Apa kabar? Nembe nyarang niki Putih Biru, serang Ketut Arnau Armawe. Ye, rajang-raji sareng sami panitia Gema Merdeka. Sedereng lanturang tembang, nah panitia Gema Merdeka kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, nggih. Serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah, panitia Gema Merdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
2: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
3: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, jam tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami gerd.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka.

0: Yang dedane panisti agung mardika sarang sami temang manis sidat orang titiang Dewi Pradewi sanem gending panisti seneng arsang menawi sampun taribur nggih. Dek parte mat pagi beh pisage sing dawang nggih. Dek parte tulikup kaje kauh. Mungkin menang ring angan dake nggih mugi sampun mirang gema merdeka sampun dikoling. Putu Wira Mahasandi salam kenal silakan di follow-follow dumun Putu Wira. Ngurah Dedi Suryawan di Tulikup. Pasti sambil ngempu Ngurah Dedi nih. Sing kene ra sing megai menawi kerja siang dan nggih Ngurah Dedi Suryawan, Ngurah Dedi niki. Panitia kemerdeka galah sampun tengah solas kadi biasa ngantos puput jam 11 niki setengah jam di tiang wenten sane nyarengin nggih bersama kecap sedap.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
3: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka.

Ingi, dada ni panjita kamar di kasa mi manis pisan na bang yan ni bule Jepang sekeng IS Bali. Dek Mas Spanyol, selamat pagi, selamat bergabung. Lagi prepare mau OTW kundangan nguyang ingke. Dek hati-hati di jalan, mugi rayu ngantos genasana ketujuh. Masih bersama kecap sedap Panitia Agama Merdeka, apapun masakannya. Kalau mau enak masakannya, jangan lupa diisi kecap sedap. Nah, yang lagi memasak niki, ibu-ibu yang lagi sibuk di dapur. Nih, sampai siang begini masih sibuk di dapur. Semeton sirup niki, Nini Gia. Mat pagi Nini, kari monitor Nini Gia niki. Niki akeh sampun lewat deh. Ade dan Irma, karena akeh sana bergabung, majalan mererod adane di layar niki, tetap semangat sarang sami panitia Agama Merdeka, rahayu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
2: Halo semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan, semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Ingi dedane panjitiaga merdeka sami, lantorong malih, kantun keserangin kecap sedap ngantos jam 11. Ngi, bererongkorongkorong, siru wau seneng arsang, mugi sampun taribo, ringgala semoga dimangkin. Kadek mulia sih, tabanan, ngi, suk semua bergabung. Sarang men adi Tegal Dharma Sabe. Bu Ayu negara nyarang niki. Penapi gara niki Bu Ayu. Kuyuk godel nembe niki. Nggih. Mugi kantun sehati mirang kembang merdeka 97,7 FM.

Inggi dedane panitia kemaru deka serang sami Odi Mahendra sampun katur temangnya neng yeh mogi sampun pada dari bor tetap semangat panitia kemaru deka ringgelaran parea pulu debata kanton serang titi anggo serenaldi yeh Dayu Purwanti sakeng Wanayu rajeng kenal dumun Dayu Purwanti Wanayu sampun bergabung Cahaya Pagi Denpasar. Nggih, salam kenal talar niki nembe nyarengin nggih. Mugi ampun mireng ringgala semangka dimangken.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka.
3: Ingi dedane panitia Gemar Dikasami bersama kecap sedap nge galah niki sampun nampakin jam 11 siang. Suk sema Pak Madi Ardike bergabung Wayan Soma. Bu Ayu Gapener. Mugi sampun mirang iki. Sarang sami niki panitia Gemar Deka. Salam kompak saking Didi Anggus Renaldi nggih kewantan ampurayang dumun duaning sampun galah sampun jam niki. Dedang menawi wenten dereng pole kulingan benjangan ngiring wawanin. Titiang Gus Renaldi bersama kecap sedap. Gumandi langsung pacang lungsur mau pamit puput dan titiang untuk para mesanti. Om santih santih santih om.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat siang Fansia ya. Di ajanya potlot siang hari ini ya, di edisi hari Jumat yang penuh dengan berkah Fansia ya. Di edisi hari Jumat 7 Agustus 2026 ada Sayula di sini bakal menemani Anda dan menghadirkan lagu-lagu dari Belantika Music Indonesia sampai di jam 1 siang nanti.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend Drive dengan Melepasmu ya, sudah Yuli hadirkan untuk Anda Fanstia. Semoga terhibur dan Fanstia Gema Merdeka dimanapun Anda berada. Kali ini sebelum Yuli hadirkan informasi ya, informasi ringan untuk Anda, nah Yuli mau kasih tahu nih Fanstia Gema Merdeka, khususnya untuk Fanstia Gema Merdeka dimanapun Anda berada ya. Nah kali ini ada informasi datangnya dari Yayasan Dwi Jendra. Ya, Fanstia Gema Merdeka Universitas Dwi Jendra Denpasar kini membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran tahun akademik 2026-2027. Oke, Fanstia Gema Merdeka, untuk Anda yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di kampus yang mengedepankan kualitas akademik, pengembangan karakter, serta pelestarian budaya, Universitas Dwi Jendra siap menjadi pilihan terbaik yang berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Universitas Dwi Jendra dengan 5 program studi, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, dan juga Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis. Nah, didukung oleh fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen profesional dan berpengalaman, serta lingkungan kampus yang nyaman dan inspiratif. Universitas Dwi Jendra berkomitmen mencetak lulusan yang kompeten, berkarakter dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Ayo bergabung bersama Universitas Dwi Jendra Denpasar dan wujudkan masa depan yang gemilang. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi Instagram @yayasandwijendra atau di nomor 0811 382 511. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future. Ya, Fanstia Gema Merdeka 24 menit melangkah dari jam 11 siang. Untuk Anda Fanstia Gema Merdeka yang mau request lagu, silakan di 081558977 dan juga di via Facebooknya Gema Merdeka Ngetren. Dan kali ini Yula putarkan dari miliknya Tulus, ada Teh Hijau.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Gemah,
3: Merdeka.

secara alami. Jadi Fanstia, tidak ada bukti ilmiah yang kuat bahwa cara alami dapat menghilangkan tai lalat secara total. Nah, beberapa bahan rumahan seperti bawang putih, cuka apel, atau tea tree oil ini sering digunakan untuk menyamarkan. Tetapi bahan ini berisiko tinggi yang menyebabkan iritasi, luka bakar, atau bekas luka permanen pada kulit. Nah, Fanstia Gema Merdeka, bagaimana cara untuk menghilangkan tai lalat di wajah ya dengan secara alami? Kita nikmati dulu, kali ini lagu masih dari Agnes Mo, Pernikahan Dini.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren Agnesmo dengan pernikahan dini ya. Baiklah fans ya Gema Merdeka. Nah, kali ini Yulia bakal hadirkan informasi ringannya ya, bagaimana cara menghilangkan tahi lalat

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Kita tinggalkan Raja Eksis dari Cinta Laura. Fans setia Gema Merdeka. Jadi cara menghilangkan tahi lalat di wajah dengan cepat ini bisa dengan perawatan alami ya, atau tindakan operasi yang ditangani oleh dokter. Nah, berbagai pilihan cara tersebut tergolong efektif dan aman dilakukan untuk melenyapkan tahi lalat di kulit wajah. Nah, tahi lalat ini ditandai dengan bercak atau benjolan kecil berwarna coklat atau hitam yang dapat terbentuk di berbagai area kulit termasuk di wajah. Nah, meskipun bukan merupakan kondisi yang berbahaya, banyak orang yang merasa kurang percaya diri dengan adanya tahi lalat di wajah. Nah, oleh karena itu, tak heran jika tidak sedikit orang yang mencari cara untuk menghilangkan tahi lalat di wajah dengan cepat supaya penampilan mereka menjadi lebih menarik. Fansnya, ada beberapa cara untuk menghilangkan tahi lalat di wajah dengan cepat. Yang pertama adalah mengoleskan cuka apel. Jadi, salah satu cara menghilangkan tahi lalat di wajah dengan cepat dan alami adalah dengan mengoleskan cuka apel ke tahi lalatnya. Kandungan asam malat dan asam tartarat dalam cuka apel ini dapat merontokkan tahi lalat yang ada di wajah. Nah, cara mendapatkan manfaat cuka apel ini cukup mudah. Anda hanya perlu meredam bola kapas ke dalam cuka apel, lalu menempelkannya ke tahi lalat. Nah, setelah itu diamkan selama 1 jam. Nah, lakukan cara ini dengan rutin selama 2 minggu. Meskipun diklaim efektif untuk menghilangkan tahi lalat di wajah, cuka apel harus menggunakannya dengan hati-hati. Sebagian orang mungkin akan mengalami iritasi kulit setelah wajahnya dioleskan cuka apel. Yang berikutnya, fans setia Gema Merdeka membalut tahi lalat dengan bawang putih. Nah, meskipun perlu diteliti lebih lanjut, membalut tahi lalat dengan bawang putih diyakini bisa menjadi cara menghilangkan tahi lalat di wajah dengan cepat. Anda cukup menghancurkan 1 siung bawang putih, kemudian mengoleskannya ke tahi lalat. Biarkan bawang putih hingga mengering ya, lalu balut dengan perban dan diamkan semalaman. Lakukan cara ini secara rutin selama 1 minggu agar tahi lalat benar-benar hilang.

0: Ye, Bu Komang, tumben singgah.
1: Ane meliang bapak ne kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR code niki.
0: Masa, kengken carane? Coba aja entiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR code kiris, masukkan nominal pembayaran lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali. Anggen di toko roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gema, gema, gema, merdeka.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetra, fans setia Gema Merdeka. Waktu sudah merapat saja ke jam 1 siang. Sampai di sini dulu Yuli menemani Anda bersama Potlot ya, Potret Lagu Indonesia Ngetop untuk edisi hari ini di lembaran hari Jumat yang penuh dengan berkah ya, 7 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Peace, pengantar istirahat siang untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba dan bye-bye.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Atau lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Kembang,
8: merdeka.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Nonso, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans ya. Gema Merdeka, berjumpa kembali bareng saya Yulia. Kali ini kita berjumpanya di ajangnya Halo GM ya. Untuk edisi hari ini di lembaran hari Jumat yang penuh dengan berkah, 7 Agustus 2026. Yulia menemani Anda sampai di jam 3 sore nanti. Jadi yang mau gabungan silahkan ya, dipilih dulu lagunya di via Facebook Gema Merdeka Ngetren atau di nomor WhatsApp-nya 081558977. Baiklah fans Gema Merdeka, Yulia bakal sapa dulu untuk penelpon yang sudah bergabung. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kak Yulia cantik.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Ya, Mbak Kaderatna, Kak, seputaran Gatsu Timur.
0: Oke, Mbak Kaderatna dari Gatsu Timur, apa kabar?
1: Astungkare, baik Kak Yulia, gimana?
0: Kabar baik juga.
1: Ya, semoga sehat selalu Kak ya sama keluarga ya.
0: Terima kasih. Silakan Mbak Kaderatna, siang hari ini kepengen denger lagu apa nih?
1: Dari Kente ya, apa namanya? Run.
0: Lagunya Run. Oke, okay, yeah. Dekat di hati ya.
1: Iya. Okay.
0: Yeah. Mau di spesial buat siapa lagunya?
1: Spesialnya buat Dudayur Admini ya, yang ada di Sutomo, Mat Barak Dipita sama Gak Yulia yang lagi tugas, okay. Mat Barak Dipita sampai tuntas.
0: Terima kasih.
1: Makasih waktunya cantik. Dadah, bye bye.
0: Terima kasih kembali Mbak Kaderatna dari seputaran Gatsu, di mana siang hari ini kepengen dengerin lagunya Dekat di Hati dari miliknya Run ya. Oke fans ya, langsung saja kita nikmati bersama lagunya di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balista.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balista solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balista aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gemah, gemah, gemah. Pick up.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fanstia Gema Merdeka masih diajanya Halo GM. Dan kembali Yulia bakal menyapa ya, buat yang sudah bergabung di 081558977. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mo Yulia Jigek.
0: Hai, selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Dengan Lingling Sempidi Kuanji.
0: Mbok Lingling dari Sempidi di Kuanji. Oke Mbok Lingling, apa kabar nih?
1: Astungkara, baik-baik. Mau Yulia gimana juga kabarnya?
0: Astungkara, Yulia baik juga. Silakan mau Lingling, siang hari ini pengen dengerin lagu apa nih?
1: Lagunya ada Benda ya?
0: Ada Band, ada.
1: Ya itu aja dah.
0: Oke deh, mau di spesialin buat siapa Mbok?
1: Spesial buat Mbok Yulia aja deh. Selamat bertugas ya Mbok Yulia. Dan terima kasih Mbok Yulia. Dadah, bye-bye.
0: Yo, terima kasih, bye-bye Mbok Lingling dari seputaran Sempidi di Kuanji. Ya, terima kasih sudah bergabung siang hari ini di Radio Agama Merdeka. Saatnya kita nikmati bersama lagunya ya. Ada Band dengan Manusia Bodoh.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren ada band dengan manusia bodoh ya fans ya, semoga Anda terhibur. Dan kali ini saatnya Yule bakal hadirkan dulu satu informasi untuk Anda nih, datangnya dari Dewata.com ya. Jadi fans ya Gema Merdeka, untuk menyambut tahun ajaran baru kami memberikan berbagai penawaran yang terbaik untuk Anda yang mau mencari laptop ataupun handphone terbaru. Tersedia juga HP Android mulai dari 1,5 jutaan dan laptop Axio harga mulai dari 3 jutaan saja. Nah, tablet Advance ini harganya 1,3 jutaan dan tablet Lenovo Motopad ini sudah lengkap dengan keyboardnya, harganya cuma 3 jutaan saja. Nah, pembelian secara kredit melalui FIF dan juga Home Kredit Akulaku Kredivo ini promonya DP 0% atau gratis angsuran 1 kali ya. Fancy Go Merdeka, pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan juga layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan lainnya. Fancy Go Merdeka. Jadi merek laptop ini juga lengkap ya, di Dewata.com ada Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, Axio, dan yang lainnya. Nah, ini harganya terjangkau banget, mulai dari 2 jutaan saja. Fancy Go Merdeka, mau tanya-tanya silakan ke nomor WhatsApp-nya +62 812 3931 7686. Sekali lagi, +62 812 3931 7686. Informasi lainnya silakan di follow Instagram kami @dewata.com ataupun Facebook dewata.com. Fancy Go Merdeka, buat yang jauh dari toko, nah ini bisa langsung belanja online di Shopee, Tokopedia ataupun TikTok Shop ya, dengan nama store dewata.com. Mau beli handphone atau laptop, yuk ke Dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan lengkap, kenapa mesti jauh-jauh?

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans ya. Gema Merdeka kembali, Yulia bakal menyapa lagi buat yang sudah bergabung di 081558977. Oke, Fans ya, silakan. Ya, mau gabungan masih Yulia nantikan gabungannya ya, dan sembari menunggu gabungan Anda, Fans ya Gema Merdeka, untuk Anda yang mau beli motor, nah silakan ya, Fans ya Gema Merdeka segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap dikirim tanpa inden. Yamaha NMAX dan Aerox Niki siap dikirim ya dengan DP ringan. Yamaha Vasio angsuran 800 ribuan saja. KTP luar Bali, pendatang, rantauan, tukar tambah, semuanya bisa dibantu. Fasilitas servis wajah motor, booking servis, emergency call, spare partnya lengkap dan asli Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman. Servis bergaransi 30 hari dan ada member wajah motor Neymar Jan. Wajah motor Neymar Jan, Yamaha Bali.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Kuma.
1: Kuma.
2: Kuma. Merdeka.
3: Sembilan tujuh FM Gema Merdeka, ngetrafan setia Gema Merdeka. Kembali Yulia Bal mau menyapa ya buat yang sudah bergabung. Silakan fans setia, jangan malu-malu ya. Di 081558977 yang sudah nelfon-nelfon dari tadi, silakan Yulia nantikan gabungannya sekarang ya. Di 081558977. Halo GM.
4: Halo GM. Selamat siang Mbak Yulia.
3: Selamat siang, dengan siapa di mana?
4: Di Maruti Mbak Yulia.
3: Ada Mbok Siti di Maruti, ya. Apa kabar nih?
4: Alhamdulillah baik.
3: Baik ya. Oke, okay. Silakan Mbak Siti, lagunya mau yang mana nih?
4: 1000% juga ya?
3: 1000 kali.
4: Ah, 1000 kali.
3: Silakan, mau dispesialkan buat siapa nih?
4: Mbak Yulia aja. Selamat buat jaga kesehatan.
3: Oke, terima kasih.
4: Sama-sama.
3: Yuk, terima kasih Mbak Siti dari Seputaran Maruti. Ya, sudah bergabung siang hari ini bareng Halo GM. Lagunya Gea Indrawari, ada 1000 kali.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Marejan. Om Swastiastu, semeton Bali dimanapun berada. Mari nikmati kenyamanan berkendara dengan mengendarai produk-produk terbaru dari Yamaha Wajah Motor. Urusan motor, Wajah Motor rajanya. Wajah Motor, Marejan.

0: Marjan.
1: Gema,
2: Gema, Gema, Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka, Ngetra Fans ya Gema Merdeka. Waktu sudah merapat saja ke jam 3 sore. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bersama Halo GM ya untuk edisi hari ini di lembaran tanggal 7 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda Fans setia, dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Formula Dangdut tepat di jam 3 sore. Saya Ilham bertugas tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat sore, sampai jumpa, bye-bye.

97,7 FM Gemang Merdeka Ngetren. Selamat sore Fansia, ketemu lagi di Formula Dangdut. Ada Sani sampai jam 5 sore nanti. Silahkan untuk Anda yang ingin bergabung, Sani tunggu di Facebook ataupun di WhatsApp.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Kesehatan Anda bergantung dari apa yang Anda minum. Karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air non-min secara rutin. Karena dengan minum air aktif non-min 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air non-min adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air non-min adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Sediakan selalu air non-min untuk keluarga Anda. Dan air non-min dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner non-min, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688. Dan Instagram non-min, @non-min official. Minum air non-min, hidup lebih sehat secara alami.

0: sik. Ih gak enak sih nyanyi aku dewe. Selain wis tuwa nyanyi lagu percintaan ora patut pegawe karo anake. Bos, bos,
1: piye? Lah,
0: iki aku diwangi to, bos, bos.
1: Ngene iki penyanyi wis tuwa, ndelok tulung.
0: Iya.
1: Anake.
0: Aku nyanyi
1: ngono. Masuk wanada.
0: Bos.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Ada teman dari Abah Lala featuring Wandra ya. Terima kasih yang sudah sore hari ini sudah gabungan sama Sani di Formula Dangdut. Gimana kabarnya fans ya, di cuaca yang sangat cerah ya. Kemudian Sani mau sapa dulu yang udah gabung ya. Pak Cahya dari Tangep, terima kasih Pak Cahya sudah gabungan. Pak Ngurah Endu juga udah ikutan. Bu Lastri dari Tabanan. Halo Indrawari Mancawarna. Ada Siti Maruti, halo sudah ikutan. Ini via WhatsApp aja ya. Pesan aja, jangan telepon-telepon ya fans dia ya, gak bisa diangkat juga. Langsung gabungan aja via WhatsApp ataupun via Facebook yang sudah ikutan sama Sani sore hari ini. Boleh gabungan langsung. Mau request lagu dangdut, dangdut kesayangannya, silahkan request aja langsung. Sani sapa dulu yang udah ikutan juga. Ada Pandi Tombong dari Seputaran Bangli. Ada Naruk Jaya, Dede Mahes, halo Dewa Boncu juga ada ikutan. Pak Oyan Siaja, terima kasih banyak udah gabungan sama Sani. Yang jelas sore hari ini kalau Anda memang memerlukan salah satu minyak gosok yang tepat untuk menjaga kesehatan, pilih minyak gosok Cap Tunggal. Produksi dari PT Seger Waras bisa mengobati radang atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang hari. Bisa juga untuk anak yang sering masuk angin, diare, kejang, sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, menyembuhkan biduran. Langsung beli di toko-toko obat dan juga seluruh apotekku atau mampir langsung ke apotek Sehat Bahagia Jalan Raya Dharma Giri Gianyar. Apotek kita hubung Jalan Cokroaminoto nomor 309 Denpasar. Toko obat Cipta Karya Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar. Toko obat Saudara Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar. Toko obat Dunia Sehat Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar. Apotek Ifarma Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar. Apotek Ifarma Panjer Jalan Tukat Pakirisan nomor 60B Denpasar. Apotek Ifarma Sanur Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar. Dan Apotek kita Sidikarya Jalan Ngurah Raya nomor 80 Tabanan.

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Wah, pahitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren, Gaul Mujair dari Ayu Ting Ting. Selamat bergabung Fanstia yang sudah ikutan sama Sani. Yan Bur Arini, terima kasih sudah ikutan. Ada Swastik dari Bang Gianyar. Jerusoko dari seputaran Pedungan, ada juga Sri Semita Batu Bulan ya. Abah Waisel dari Samplangan, terima kasih banyak. Adik Nuraji dari seputaran Siulan, juga Bapak Madi Hendra dari Tabanan. Fanstia, Universitas Dwi Jendra masih membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun 2026-2027. Ada beralamat di Jalan Kamboja nomor 17, di mana ada 5 program studi. Ada Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan juga Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Ilmu Komunikasi dan juga Bisnis. Didukung fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen profesional dan juga berpengalaman, lingkungan kampus yang nyaman dan juga inspiratif, Universitas Dwi Jendra berkomitmen mencetak lulusan kompeten, berkarakter dan juga siap menghadapi tantangan dunia kerja. Daftarkan diri Anda di, ikuti dulu Instagramnya ya, di @yayasan_dwijendra atau hubungi langsung di 0811-382-511. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!

97.7 FM Gema Merdeka, ngetren fansnya Gema Merdeka. Sampah, masalah sampah ini adalah masalah global. Sebagian besar sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan, jangan buang sampah sembarangan. Mari kita hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam dan juga sedotan plastik. Diharapkan masyarakat bisa mengolah sampah organik dari rumah masing-masing untuk dijadikan kompos. Mari mencintai alam karena sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

di Formula Dangdut. Remixing.

0: Om Swastiastu Pak Tu, ados beciksan bengong jaro togog niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Bibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik, niki ngorahan ngirim utawi transfer pes uli ditu. Cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remittance solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Halo.
5: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Kak Amel udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget. Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
5: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website Dapur Prima. .co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
6: Fun setia, joget terus di Formula Dangdut.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren cari jodoh. Yang lagi cari jodoh, jangan-jangan udah ketemu jodoh gitu ya. Nggak cari-cari lagi sayang nih, udah ketemu jodohnya. Ini lagu-lagu masa lalu gitu ya, waktu lagi cari jodoh. Kalau sekarang mah udah ketemu jodoh, udah hatinya sudah tenang ya. Selamat sore, halo, ada ini Ayu. Ayu dari mana Ayu? Ini halo gitu doang ya, hadir. Ada siapa di sana? Ada Mbak Lingling dari seputaran Sembidi Kuanji, terima kasih banyak. Ada ada Ai Matahari yang lagi naik speedboat katanya ya sore hari ini ya. Lagi menikmati gitu ya. Sekali-sekali perlu ya waktu bersama keluarga, betul kan? Selamat bergabung juga yang udah ikutan di Facebook. Coba sanitari dulu yang udah ikutan di Facebook ya. Selamat bergabung. Halo, ada ada Adi Antara dari Rendang Karangasem. Terima kasih Pak Oyan Kemenuh dari seputaran, Pak Oyan Miryasa dari Kemenuh. Oka Mulyarta, terima kasih. Bu Oyan Sugiani dari Manggis, terima kasih. Ira Susiadi, halo Penebel, terima kasih banyak. Nang Oman juga udah ikutan. Ada Ibu Gusti Ayu Parwati dari Ceko Maria sudah hadir. Bapak Ketut Kalpo dari Buleleng, terima kasih. Pak Ngurah Santrana juga udah monitor dari Subak Baru, terima kasih banyak ya. Sore hari ini fans setia untuk Anda, Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa yang baru. Satu sasetnya 56.000, sudah support menjadi lelaki full power. Untuk extra full power, 3 saset di harga 168.000. Vitalik bisa dikonsumsi seminggu 2 kali saja, dapatkan di apotek dan juga toko obat terdekat.

0: Mau kemana, Besti?
1: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
0: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
1: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
0: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
1: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Smartfren.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
2: minyak kosaka tunggal.
1: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
2: minyak dosa cap tunggal.
1: Lah kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
2: minyak dosa cap tunggal.
1: Pokoknya semua pakai
2: minyak dosa cap tunggal.

0: Tunggal pilihan keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Fun setia, joget terus di Formula Dangdut.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetres, Saiful Jamil jangan bilang-bilang. Terima kasih banyak ya fans setia udah gabung sama Sani. Sani, satu informasi dulu untuk Anda masyarakat benua Kuta Jimbaran, Nusa Dua Uluwatu dan juga sekitarnya. Butuh celak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, segala kebutuhan hubungi Bali Stars Jimbaran di South Kuta Badung Regency, WhatsApp di 081547345121. Bali Star ada di Bali, Jawa dan juga Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini. Cukup kentang pentipal ares, Anda datang dijamin beres.

97,7 FM Gemah Merdeka Ngetren. Terima kasih banyak fans Tia yang udah gabung sama Sandi. Ya, setelah ini jangan kemana-mana. Sudah ada rekan saya Nia yang siap menemani Anda sampai di jam 7 nanti. Tetap di 97,7 FM Gemah Merdeka Ngetren.

Rajang sore dari Nepan Setia Gema Merdeka Rindi Jojo Meginah Rinsi Jebak Jagat Bali Rasa ngayu bagi pisan titang putunia presiden roh tangkil Mewali ngiring dedani melecitan yang baru untuk tembang Tembang pop Bali ring gelaran acara Temu sawitra rain nemangkin Ring raina sukro manis wuku meraki Ring ketekan sana kaping pitu ring bulan Agustus Warse kali talina melikur Ingin sekali biasa tiang pacang ngiringi dedane kantos puput galah nampengin campi tuwangi mali bos-bos Pina ke purwaning atur lugra yang titiang ngatur ampengas tungkar pengejali umat Om Swastiastu.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.

Inga 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Pasti Gema Merdeka Jika Ngendeh Kenten Nge Sampun Persida Terus Titi Yang Sering Nemangkin Sane Merasa Jika Ngendeh Durus Nah Gabung Dumun Nge Gabung Dumun Ring 081558977 Talar Sampun Jantung Santi Tiang Ring Facebooknya Nge Gema Merdeka Inga Pasti Gema Merdeka Rajang Sore Dumun Niki Sangra Titi Yang Sane Sampun Persida Ngeranjing Niki Sampun Wenten Mbak Lingling Ring Widangan Sepindi Kuanji Kenten nge Talar Sampun Wenten Gustu Abing Niki Sampun Nyarain Titiang Ring Widangan Pejeng Matur Suk Seme Napi ke Sampun Niki Wosan Mereresek Niki Gustu nge Napi ke Sampun Ojing-ojing Kocap Niki nge Mau sepak bola Mau tuh Yang penting ampunang sepakan Nelen-lenan Niki nge Gustu nge Talar Sampun Wenten Made Parne Niki Ring Widangan Tabanan Margetua Niki nge Sampun Nyarain Titiang Cetatnya nge Maka Sami Kantun Kejantosan Kantos Puput Galah Jam Pitung Ini malah bos-bos.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Ya, dan fans setia Agama Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali ya, dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, jadi hadir dengan kemasan satu saset niki untuk mengharga wantah Rp56.000 kemantan. Niki sampun support untuk menjadi lelaki full power. Talar sampun winten ekstra full power niki untuk pengharga wantah Rp168.000 kemantan. Niki sampun ngemolehan 3 saset nge, untuk Vitalik sendiri durus dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kemantan. Fans setia Agama Merdeka sana makayunan ngerarah Vitalik durusan kemantan ngerawahin apotek, taler, toko-toko obat sane nampak ring genah dedane suang-suang. Ngirajen sore dumu niki sang ratit yang muwali sane sampun presiden ngeranjeng ring WhatsAppnya niki Agama Merdeka sampun wentan bujurusoka niki sane sampun wentan ring widangan pedungan nge. Taler niki sampun wentan niki ari dinamika ring widangan kelungkung Tohpati kenten nggih sampun nyarain titiang nang angga taler nang widangan Banjar napi niki Banjar Salen Kaler kenten nggih Desa Nongan niki sampun nyarain titiang matur suwun sumaping banget.

Kangga Trayan Fans Tiak Mau Merdeka, lengkap cerita sambal presida Tarang Titiang sore nemangkin nggih. Puniki talar sane pacang Tarang Titiang, talar pindah ke pelengkap. Pelengkap cerita ring sore nemangkin kenten nggih. Fans Tiak Mau Merdeka, siapa bilang belanja cuma bikin kantong tipis? Nah, di level 21 Mall, belanja pakai Bank BPD Bali justru membuat Anda bisa bawa pulang grand prize secara gratis. Caranya ini gampang pisan, Niki cukup belanja minimal Rp50.000 ke mantan. Laris upload stroke belanja idenanya Niki ke aplikasi Level 21 Mall dan setiap 1 poin langsung berubah menjadi 1 kupon undian. Nah, sane mangkin sampun lebih dari 300 leaflets bergabung dengan lebih dari 19.000 kupon yang siap diundi pada 20 Agustus 2026. Inge Fans Tiak Mau Merdeka niki masih ada waktu niki nggih kantor nang tenggalah niki kantos 15 Agustus 2026 untuk kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Karena ada 17 grand prize untuk 17 pemenang mulai dari Yamaha NMAX Neo, ada gold earring with natural diamond dari Gold Mart, talar sambal winten paket liburan ke Thailand dan Vietnam, hingga berbagai perlengkapan rumah tangga dan hadiah menarik lainnya. Jadi sebelum punya aplikasinya, silahkan download Dumun ya. Niki khusus member baru selama di bulan Juli. Nah, Niki kantos Agustus, awal Agustus nge, Fans Tiak Mau Merdeka Niki ngemolehang free ice cream dan kesempatan ikut lucky dive dengan hadiah-hadiah seru. Kesempatan tinggal sebentar lagi, jangan sampai stroke belanja terbuang sia-sia. Terus upload stroke, kumpulkan poin dan tingkatkan peluang Anda untuk bawa pulang grand prize impian. Untuk info lebih lengkap, Niki durus follow Dumun Instagram dan juga TikToknya nih, ring at level 21 mall. Level 21 mall, it's hype, it happening. Pansi Kuma Merdeka, Rajang Sore Dumun, Niki Sang Ratit yang muali, Niki Sane Sampun Presiden Ranjeng. Ya, Sampun Wentan, beli sudi bagian, Niki Reng Widangan, si Bang Kaja, Niki Sane Sampun sedang memetik, Niki memetik, napi wasana Niki, memetik lembaran demi lembaran, kenten nge. Santukan Niki bunga pacahnya nih, Sampun meroket, kocap. Ini Rajang Sore Kemantan, nge, Rajang Mekarya, muali Niki. Talar sampun wenten Bu Delia ring widangan Bangli sampun nyareng Titiang matur suksema. Sampun wenten talar beli wayan bajre niki sampun monitor talar. Titiang durung ngopai beli. Punapi nike ring bajre sampun keh ngopai sore ini pun niki nggih. Gus aja macur ring widangan semua baung talar aja sore ke mantan. Talar sampun wenten Pak Nyoman Kacrut Boy niki ring widangan Guang Sukawatai. Kenten nggih sampun nyareng Titiang talar.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Merdeka, bantu lewat doa, sampun presida tanah titi yang sore makin ya rajang sore dumuni kisang roti yang mewali senen sampun presiden ranjeng wentan dilat majar midangan nusa dua kampial nge sampun wentan taler niki bujro adi reng jalan bung tomo niki sampun nyaring titi yang matur sukseme taler sampun wentan siren niki reng widangan ulakan karangasem keten nge ha rajang sore kemantan Sudarta Nyoman kesaring keluarga tercinta. Sampun wentan taler Putu Sutar widangan pendebal niki sampun nyarang titi ya matur suksema Mbok Ira taler widangan pendebal niki sampun nyarangin matur suksema ping banget nggih. Wentan taler beli periring suka jiwa meter Bangli niki sampun nyarangin suksema ping banget. Beli kaplur taler niki reng widangan bucun desa periring meter Bangli niki nggih sampun nyarangin titi ya.

Ingin dene pan setia gema merdeka rajang sore dumun niki mewali sang ratitiang sampun wonten Mbak Siti Maruti ring midangan kampung Jawa niki nggih ring Gang Maruti talar sampun wonten Bu Wayan Sugiani ring midangan Karangasem sampun nyarain titiang matur suwun semua ping banget. Wonten Gusti Made Wijaya Nongan niki sampun nyarangin ring widang rendang Karangasem. Siramale niki sane sampun nyarangin wonten Indrawari ring widangan manca warna tak masih ring niki sampun nyarangin taler matur suk sema Pak Ketet Tegak ring widangan Gandapura niki sampun nyarangin pisah ganti tiang niki nge sana nampak selat tembok. Dan mungkin sampun terhibur ke mantan.

0: Dan Fan Setia Gema Merdeka Nenten Kerasa Niki Gala Sampun Tempat Tering Jam 6 Sore Sana Mangkin Pacang Iri Titi Ada Dana Mestanakan Dumun Sinami Pacang Nguncarang Puja Trisania Malah Jebas Sini Sampun Usan Nguncarang Puja Trisania Titi Yang Puturnia Pacang Mawali Ngiringi Dedane Ring Temu Sawitra Palatan Sani Kaping Kali nge. Tetap Satya Untuk Ngilan Iri Kirin 97,7 FM Gema Merdeka Ngetreng
1: Gema Merdeka Merdeka Merdeka, Merdeka.

Ingat 97,7 FM, gue mau merdeka ngetren fans tia, gue mau merdeka mewali niki kanton kesarangin titi yang putu niang ye, kantos puput galah jampi tebang yang mali bos-bos. Fans tia gue mau merdeka, rajang sore dumun sana sampun presiden nyarain titi yang, niki mewali sangra titi yang ye. Wenten bujero mertasari remidangan siula, niki sana sampun, wusan, mesiram, kocap sore namangkit sampun duduk cantik, kenten nge. Demogi sata rahayu, talar sampun wenten bu ian burari ini niki remidangan pemedilan niki sampun nyarain titi yang matur suksema talar wenten kura endu niki ring widangan tulikup sama nyarain titiang nini gusta ring widangan pemedilan kocap niki rajang sore ke mantan bu ianbur niki ring widangan kesiman nih pelit yang mebading niki nge sedoning bisa ge niki nini gusta sarang bu ianbur hari ini berjodoh kocap. Wenten talar bu ian lastri ring widangan tabanan belayu niki sama nyarain titiang matur suksema peng banget. Sinar malam ini kita mau nyarengin gih wentan Wayan Mary sampun nyarengin titi yang taler beli roes kani ribidangan Swiss seputaran Sukawatai sampun nyarengin titi yang penting apa yang udah di pelawai kapok nah beli

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Hingga 97,7 FM Gema Merdeka ngetren fans setia Gema Merdeka pun digadewa sampun bersidah ternyata tiang siki tembang manis kentangnya ha ah. Ya ning anak manis biasane demenin legutan kentangnya. Nah yang fans setia Gema Merdeka niki kantun masandekan kentangnya ring beranda rumah kentang utawi sane kantun berkemah utawi sane ngareh ngerarah napi sang minabang titiang niki ketebene kentangnya garang legu kocap niki. Nah durus sangke maten angin minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal talur beci angin pala olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala, yang sering pusing tidak bisa tidur utawi gelisah durus sang gosok dosok dumun iki ngangin minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal talur beci angin kerokan, sakit encok, sakit bonyok, rematik pegelinu, sakit seperti tusuk-tusuk, durus sang kemantan digelis numbas minyak gosok cap tunggal sane presidi ketumbas, ring seluruh cabang apoteku talur toko-toko obat sane nampak ring genah ide dane song-song. Sane mekayunan iki ke Jalan Gunung Agung nomor 178B durusan ke Apoteku Gunung Agung. Taler sama winter yang Apoteku Sesetan ring Jalan Raya Sesetan nomor 221C. Sane mekayunan ke Apoteku Teku Umar durusan ke Jalan Teku Umar Barat nomor 55 nggih. Taler sama winter ring Widangan Kuta ring Apoteku Kuta ring Jalan Pantai Kuta nomor 46. Sane wentar ning Widangan Renon, durusan ngerarah ring Apoteku 9 Renon, ring Jalan Tukat Bale nomor 50. Talar sampun wentar ring Apoteku Pulau Kawe, ring Jalan Kawe nomor 74. Nge. Sane wentar ring Widangan dan Pasar Utara, durusan ke Apoteku Ahmadiyani, ring Jalan Ahmadiyani Utara nomor 428. Sane wentar ring Widangan Gianyar, sampun nang sumenang saya, durusan ning gelas meluncur ke Apoteku Batu Bulan, ring Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Halo Semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

matur suk semoping banget. Taler sama nuenta niki Pak Cahya bagus bedik niki ring widangan tanggap niki kesareng mok tuyuli niki nge sane katon menabang ditiang mengaryanin canang. Sida malah niki sana sampun nyarangin cek melayep kocap niki nge. Talar sama nuentan niki Pak Edi ring widangan penebel niki sampun nyarangin titiang kesarangin kru 88 nya nih niki nge. Rajang sore ke mantan tetap kompakan tetap semangat ke mantan nge. Wentan talar niki Pak Gong niki Pak Gong Ketut Wirawan niki ring widangan pedungan niki sana sampun nyarangin titiang sana kanton napi wasan niki menikmati secangkir kopi, kopi pahit tapi kopi manis. Tapi kopi tanpa air. Cik mantap niki Pak Gongnya. Wenten taler niki beli dek Mas Panjol ring widangan belah batuh niki sama nyarang titiang matur suk semua ping banget. Rajang sore taler niki kada rahayu ring widangan Bangli niki nge sane kantor maju mundur cantik sore-sore niki. Tetap semangat mantan nge dek nge tetap menjaga yang namanya kondisi tubuh tetap fit, tetap sehat.

Inge pang setia gema merdeka punika di wawasan pun persidatan nanti tensi kita bang dan menjak duda. Aduh magi sampun tari berkemantan mengini makin ya. Raja mengini dupun niki sang rati tiang mewali sana sampun presiden nyareng titi yang wentan bimang sudi niki reng widangan dijawab bimang sudi niki nge. Di rumah gen tuh nak ijosnya nge. Nge. Yang penting tetap happy kesarangin alet ngeh di rumah ngempu dan kenapi dada serimpu makin menek derajat ngeh. Bintang talar mak lo suarti ini rindang karang asam rendang niki sama nyarang titi yang matur suksema. Beli komang minggu rindang ketapian talar matur suksema peng banget sama nyarangin. Beli kadek nur raji rindang siulan talar rahajang sore rahajang wengi. Wenten taler beli Arya sandal jepit niki sampun nyarain titiang nggih sampun wenten taler Abah Waisel ring widang samplangan gianyar niki sampun nyarengin matur suksema Abah dumugi statek enak rahayu sehat selalu kocap niki nggih wenten taler niki sirem malih niki Bu Jero Mertasari ring siulan sampun wow Bu nek kengken Bu Jero niki ampun kok lengtiang kijalan ya kalian ini ki radio ini ki ngeh. Aduh, sambut pang pindu, melaju bos pang telu, bosan nike. Ada rajang sore dumun, rajang wengi, talar niki, majang reng, bu, jeru melatir, dengan batu bulan, sana sampun nyarangin titik ya.

Inga dan Rana fans setia gemar merdeka. Sedurung puputang titiang temu sawitra Rana mangkin ngetan nge sangra titiang muali niki sana sampun presiden ranjing wentan mau puput natar ring widangan besakin niki sampun nyaran titiang talar ke kesarangin Bu Ana ring widangan wong ayo gede tabanan niki sampun nyarangin matur suk semaping banget wentan mau komang minggu talar niki sana kantun majejaitan wongine mangkin tetap semangat nge fans setia gemar merdeka ngetan kerasan ki galah sampun tamis-tamis telas kangyang rahir kidumun titiang petunia nyarang ing dedane ring gelar acara temu sawitra wong ini mangkin tetap setia untuk ngilang diri ki ring 97,7 FM gumam mereka ngetren ternyata kamu laju bas pacang kelanturang untuk program Anjang Sana Udara. Titi yang putun yang lusur mau pamit puputang titi untuk Prama Santi Om Santi Santi Santi Om.

97,7 FM Gempa Merdeka Ngetren. Selamat malam ya Fansia Gempa Merdeka. Kita sudah kembali malam ini seperti biasa di Anjang Sana Udara, tentunya dengan saya Wina Kristina. Sampai nanti jam 9 dirangkaikan himbauan malam. Silakan yang mau bergabung di sosial media Gempa Merdeka, Facebook, Instagram, atau WhatsApp.

0: it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

97,7 FM Fansia Gemo Merdeka buat kalian yang ingin bekerja di Five Star Luxury Hotel dan Cruise lainnya, atau kalian yang mendambakan kuliah dengan program magang di luar negeri, sudah pasti Elizabeth International Hotel dan Business School jawabannya. Sudah pada tahu kan Elizabeth International? Kampusnya ada di Denpasar, Gianyar, dan Nusa Dua. Fasilitas kampus lengkap berstandar internasional. Merdeka itu bebas pilih masa depan kamu. Di bulan kemerdekaan ini, Elizabeth International mempunyai kejutan spesial lewat promo Isi Merdeka. Saatnya merdeka berkarya, raih impianmu buat karir sukses di industri perhotelan dan pariwisata internasional. Dapatkan penawaran super spesial dan bonus melimpah khusus pendaftaran bulan ini. Yuk ambil langkah pertamamu sekarang. Buruan daftar kuliah di Elizabeth International. Promo ini cuma sampai 31 Agustus 2026. Tunggu apa lagi? Wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Lah kalau sakit perut atau mules,
2: ya minyak gosok cap tunggal.
1: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

Baiklah Pansia Gemah Merdeka, kita tinggalkan saja lagu dari Pastu dengan judul Sayang. Kita kembali lagi untuk mendengarkan informasi selanjutnya. Kali ini dari Vitalik ya. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Fans setia dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Oke, Panitia Agama Merdeka, kita lanjutkan kembali untuk mendengarkan satu informasi berikutnya, yaitu datangnya dari Balistar ya. Balistar Imam Bonjol, Teku Umar dan sekitarnya. Jadi untuk masyarakat di sekitar situ yang membutuhkan cetak spanduk, stiker kartu nama, papan nama toko, neon box cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan. Jadi jangan ragu hubungi Balistar Imam Bonjol di Jalan Imam Bonjol nomor 250A, Pemecutan Kloden Pasar sebelah utara, unit BRI Imam Bonjol. Telepon WhatsApp-nya di 081237250574. Jukut kentang metimpal ares, Anda datang dijamin beres.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice rasa tehnya berasa. Banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
5: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

Baiklah Fansia, Gema Merdeka, itu dia satu lagu Please Tinggalkan Aku. Maksudnya di sini jangan tinggalin Wina siaran, tapi dengerin ya. Oke, saya akan temui Anda yang sudah bergabung di Anjang Sana Udara. Malam Kak, Nang Angga dari Banjar, Saren Kaler, Desa Nongan hadir. Salam buat Pak D. Genat Made, Arustini, Anggi Saryani, dan Mang Ayu Supariani mat istirahat. Buat Kak Wina, makasih. Terima kasih. Kemudian ada Made Hendra Saputra di Desa Tuomarga Tabanan Prison dengan lagu Kota Haters ya. Kakek Gema, selamat malam yang ada di Tabanan Mandung. Dilanjutkan oleh Made Parme. Kemudian ada juga Wayan Naya di Pedungan hadir di Quest Judika Cinta Karena Cinta. Semoga sehat selalu buat Mbak Wina, matur suksema. Inggih, suksema mawali. Oke Pan Setia Gema Merdeka, kita bakal dengar dulu sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Seventeen ya. Menjaga selalu hatimu.

Itulah dia Fansiago Merdeka, sebuah lagu dari Justin Aldrin dengan lagu Hilang. Kalau hilang, semoga bisa kembali harapannya ya. Oke Fansiago Merdeka, sekarang ada Abah Wasel di Sampelangan yang sudah ikutan. Bu Delia Arini juga yang ada di Bangli. Terima kasih untuk lopi-lopinya. Kirim emosikon gitu ya, lopi-lopi. Kemudian Tueka di Pacung Brazil. Sesi potret tadi lagunya sudah saya putar. Kita lanjut dengan lagu dari Juicy Lucy.

Itulah dia satu lagu Pelan Tapi Pulih sudah kita dengarkan bersama-sama. Kita lanjut lagi dengan lagunya Judika, Sakit Tak Bertepi. Oke lah, kali ini saya akan lanjut ke Facebook kali ya. Facebook untuk fansnya Gemah Merdeka yang sudah ikutan. Sabar dulu. Siapa saja nih? Kita lihat, saya bukanya di ini ya. Jadi scroll itu. Ya, ada Dek Dimahes di Angantake. Selanjutnya Fansia Gemah Merdeka yang sudah ikutan. I Gusti Ayu Parwati, Ceko Maria. Ada pula Cok Gus Permana ya, Cok Gus Permana di Sukawati juga. Terima kasih sudah ikutan untuk beranjang sana udara. Dek di Mas tadi udah kebaca ya. Kemudian kita dulu tambah jadi teman, sudah berteman kita ya. Mbak Mutia Rai juga, selamat malam Mbak Wina, saya ada di Kelungkung. Baiklah. Ini dia Judika.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
2: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
3: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
1: Ayo, Pa.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
5: Gema, gema, gema, merdeka.

Big Fans Siago Merdeka, itu dia Batas Senja dengan lagu Rumah dan Baju Barumu. Pakai baju baru sekarang ya. Oke, kita lanjut lagi. Sang Tuketut yang sudah ikutan. Kok dia jadi paling atas Sang Tu ya? Tadi perasaan paling atas bukan dia deh. Ai itu matahari. Malam GM, seputaran guang monitor, request lagu Kaporit dong Geisha, karena kamu. Salam untuk Wiwin manisku, iya karena kamu. Ih, mentang-mentang dia tadi naik boot ya. Mbak Wina, makasih ya buat siaran, jangan lupa senyum juga ya, semoga berbahagia selalu. Terima kasih, Ai itu matahari ya. De Apong yang ada di Klungkung, Ira Susiadi di Penebel, kemudian Ari Dinamika di Tohpati Klungkung, ada Jerosoke juga di Pedungan ya. Baik, kita langsung saja. Saat kau telah mengerti dari Virgon.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
1: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
2: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
3: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
2: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
4: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
2: Apa solusinya, Mas Anton?
4: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
2: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
5: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya 56.000 per saset.

0: Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
5: 97.7 FM.

Baiklah, 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Anjang Sana Udiara. Kita akhiri dengan lagu dari Ilir Seven, Seandainya Tercipta Untukku. Stay tune terus, kita masih lanjut di Himbauan Malam.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Ya, kita lanjut suara kita kali ini tentunya di himbauan malam ya sampai jam 10.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
5: Gema Merdeka. Merdeka.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
5: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
4: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
6: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
4: Apa solusinya, Mas Anton?
6: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
4: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek cari Vitalik.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
8: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
9: Baiklah, 97,7 FM, Fansia Gema Merdeka. Sampai di sini dulu, himbauan malam kita edisi 7 Agustus 2026. Terima kasih sudah menemani saya. Esok lagi lain waktu kesempatan fans ya, kita akan sua. Tetaplah menjadi seperti apa yang Anda inginkan, bukan yang diinginkan orang lain terhadap Anda. See you, bye-bye.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat malam fans di Gema Merdeka. Kembali hadir saya Yulia menemani Anda bersama musik di keheningan malam untuk edisi hari ini. Fans di Gema Merdeka, untuk Anda yang sudah bersiap-siap mau beristirahat, Yulia bakal menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu lawas malam hari ini. Baiklah, kali ini untuk mengawali jumpa kita, Yulia putarkan satu lagu spesial untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: Info Gema Merdeka.
1: Konon katanya pok choy dan sawi itu sama. Eits, beda ya. Meskipun pok choy dan juga sawi adalah keluarga suku sawi-sawian, tapi mereka punya karakter yang berbeda. Pok choy bentuknya lebih pendek, bentuknya mirip seperti sendok makan, batangnya tebal dan juga gemuk. Sedangkan sawi bentuknya lebih panjang, lebih ramping dan juga tegak. Batang daunnya juga lebih tipis dan ukuran daunnya juga lebih lebar.

0: Info Gema Merdeka.
1: Sepanjang hidupku hanya ingin bersamamu.
2: Pilot Band adalah band pop rock asal Indonesia yang dikenal dengan lagu-lagu bertema cinta serta aransemen musik yang melodis dan mudah dinikmati. Dibentuk pada pertengahan tahun 2000-an, band ini berhasil menarik perhatian pencinta musik Indonesia melalui karakter musik yang ringan, emosional, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Popularitas Pilot Band semakin meningkat lewat lagu-lagu hit seperti Sepanjang Hidupku, Cinta Tak Harus Memiliki dan Tak Bisa Memiliki, yang sukses menjadi favorit di kalangan pendengar musik Indonesia dan sempat mewarnai tangga lagu nasional. Dengan perpaduan musik pop, rock, dan balada yang khas, Pilot Band berhasil membangun identitas musikal yang kuat dan menjadi salah satu band Indonesia yang dikenal melalui lagu-lagu romantis serta karya-karya yang mudah dikenang di industri musik tanah air.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, kita masih di ajangnya Musik di Keheningan Malam. Mari kita nikmati untuk lagu yang berikutnya.

Info Gema Merdeka. Horror Time. Dracula adalah tokoh fiktif yang berupa vampir pengisap darah yang berasal dari Transylvania, Rumania, yang diciptakan oleh penulis Bram Stoker dalam novel horor klasik yang berjudul Dracula yang terbit pada tahun 1897. Karakter ini memiliki kemampuan berubah menjadi kelelawar dan abadi. Karakter fiktif ini terinspirasi dari sosok pemimpin militer dan bangsawan kejam dari Wallachia, Rumania di abad ke-15 yang bernama Vlad III, dijuluki Vlad the Impaler atau Vlad si penusuk. Meskipun dalam sejarah, aslinya Vlad III bukanlah pengisap darah. Ia terkenal sangat sadis karena sering menghukum musuh-musuhnya dengan cara menyula atau menusuk tubuh korban dengan tiang tajam. Nama Dracula sendiri berasal dari gelar ayahnya yang bernama Vlad II Dracul dari Ordo Naga, di mana Dracula berarti putra Dracul, anak naga atau iblis.

0: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
1: FM Gema Merdeka Ngetren Fun Setia Gema Merdeka. Berakhir sudah perjumpaan kita pada malam hari ini bersama musik di keheningan malam. Semoga lagu-lagu tadi bisa menemani istirahat Anda. Saya Yulia, pamit undur. Ingat, selalu ada harapan baru besok pagi. Selamat malam dan selamat beristirahat.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Kita ketemu lagi ya. Pagi hari ini kita awali dulu dengan Jobar. Kita bergoyang dan bergetar dulu ya di Kopi Dangdut bareng Gus Aldi sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Duo Anggrek Goyang Nusantara. Kita bikin seluruh Nusantara bergoyang pagi hari ini ya. Yang mau bergoyang atau bergetar dengan lagu-lagu dangdut kesukaan Anda, bergoyang pakai lagu dangdut koplo atau bergetar pakai lagu dangdut remix, pastinya bikin suasana pagi jadi tambah semangat ya. Silakan fans setia Goreka lebih suka yang mana, mau dangdut koplo atau dangdut remix, bisa langsung request di Facebooknya Gema Merdeka ya. Di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081 55 8977. Gus Aldi tunggu sampai jam 7 pagi ya. Setelah goyang Nusantara, kita sekarang lanjut lagi goyang ya. Kita goyang tipis-tipis dulu bareng Jenita Janet.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
5: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
6: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
7: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
5: Malam ini, Papa siap, Ma.
4: Ayo, Pa.
6: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
8: Geba, merdeka. This is one DJ.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Nela Karisma, Kau Tercipta Bukan Untukku. Lagu yang sudah di request oleh Ibu Uwi yang ada di Mawar Tabanan ya. Terima kasih ya Ibu Uwi sudah bergabung. Pagi-pagi jangan sampai galau ya. Semoga ini cuma menjadi sebuah lagu aja deh ya. Walaupun lagunya galau atau sedih, tapi musiknya bikin semangat kan ya pagi hari ini, bikin kita joget-joget nih Vanstia. Oke, Vanstia Godeka yang lainnya juga yang sudah ikutan joget-joget ya di WhatsApp-nya Gema Merdeka. Kita sapa juga yang lainnya. Ada Ibu Grace yang ada di Monang Maning. Terima kasih Ibu Grace ya sudah bergabung. Mau request lagu Rindu Aku Rindu Kamu dari Dul Sumbang featuring Nini Karlina, atau versi terbarunya juga boleh ya. Terima kasih Bu Grace ya. Oke, selain itu juga yang sudah bergabung ada siapa ini yang sudah bergabung? Ada Bu Koming Suerti. Bu Koming Suerti yang ada di Sibangkajo mau request lagu Pacar Lima Langkah ya. Ditunggu lagunya ya. Lagunya sudah Gus Aldi siapin. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya. Ada Bu Made Sujani. Bu Made Sujani benar ini ya. Kita lihat dulu fotonya. Sepertinya benar. Gus Aldi bisa menebak ya, bisa meramal atau bisa menebak gitu ya. Ternyata ini Bu Made Sujani bener ya. Terima kasih Bu Made Sujani sudah bergabung ya. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada siapa lagi kah yang sudah bergabung? Ada Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Ada juga yang sudah bergabung Bu Nyoman Rasmianti yang ada di Jalan Sulatri. Ada juga Bu Ketut Rida yang ada di Jalan Sekar Tunjung. Terus ada juga ada Pak Made Notes yang ada di Singapadu. Ada juga Dadong Dima yang ada di Batu Yang, Batu Bulan ya. Terus ada juga yang sudah bergabung, ada Bapak Wayan Wira. Bapak Wayan Wira yang ada di Kintamani mau request lagu Seminggu di Malaysia dari Mus Mulyadi. Sebentar kita cek dulu. Seminggu di Malaysia, kayaknya yang nyanyi bukan Mus Mulyadi ya, yang nyanyi Imam S. Arifin. Ya, Imam S. Arifin featuring Nana ya. Ya udah, kalau gitu langsung saja deh ya. Gusal diputerin ya buat Pak Wayan Wira, satu lagu dari Imam S. Arifin featuring Nana, Seminggu di Malaysia.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,3 FM Gema Merdeka Ngatren, fans setia Gema Merdeka. Selain mendengarkan kita di 97,7 FM, jangan lupa untuk follow juga ya akun Instagram kita, yaitu Radio Gema Merdeka. Selain akun Instagram, jangan lupa juga untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita ya, hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans Tiago Odeka, warga di wilayah Perian Kangin, Kecamatan Baturiti, Tabanan, dikejutkan dengan kemunculan sebuah drone yang terbang pada malam hari. Fenomena tersebut menarik perhatian warga hingga ramai menyaksikan keberadaan drone yang terbang melintas di kawasan tersebut. Kemunculan drone misterius itu kini menjadi perhatian pihak kepolisian. Pasalnya, warga mengaku khawatir kejadian tersebut berkaitan dengan aksi pengintaian, mengingat sebelumnya sempat beredar kabar adanya drone yang terlihat sebelum terjadi kasus pencurian di wilayah Juuk Legi. Tidak hanya di Perian Kangin, keberadaan drone yang terbang pada malam hari ini juga membuat sejumlah masyarakat merasa resah dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kejadian yang tidak diinginkan. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran, satu lagu dari Keke, nggak pakai lama. Kalau mau cari Vitalik juga nggak pakai lama kok ya. Tinggal langsung aja mampir ke apotik atau toko obat terdekat ya. Langsung deh beli Vitalik biar lebih semangat lagi ya. Oke, Vitalik ini sudah hadir kembali juga nih fans Setia Goreka dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema, gema, gema, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, satu lagu dari Mansyur S, Cinta Sampai Di Sini. Kebersamaan kita belum berakhir sampai di sini ya. Kita masih punya waktu sekitar 32 menit lagi nih Fans Tia ya, sampai jam 7 pagi. Jadi buat Fans Tia Goreka yang belum bergabung, silakan masih bisa ya untuk request lagu-lagu dangdut kesukaan Anda, mau dangdut koplo atau dangdut remix ya, dangdut koplo atau dangdut remix, langsung saja request di Facebooknya Gema Merdeka atau bisa juga di WhatsAppnya Gema Merdeka ya. Yang sudah bergabung langsung saja kita sapa kembali ya, yang tadi belum sempat Gus Aldi sapa, kita lanjut menyapa kembali Fans Tia Goreka yang lainnya. Sudah banyak yang bergabung ya. Ada siapakah yang sudah bergabung? Yang sudah bergabung ada Bu Ayu yang ada di Toko Panglima di Jalan Gunung Agung ya. Terima kasih sudah bergabung Bu Ayu. Terus ada juga Pansudi Beluhu. Terima kasih sudah bergabung ya Pansudi Beluhu. Semangat beraktivitas kembali, tetap semangat ya, dan sehat selalu pastinya buat Pan Sudi ya, dan juga keluarga di rumah juga. Terus ada juga yang sudah bergabung selanjutnya, ada Bu Tutnari yang ada di seputaran Jalan Noja. Oke, terima kasih Bu Tutnari ya sudah bergabung. Ada juga yang sudah bergabung, ada siapakah selanjutnya ini yang sudah bergabung, ada Ovan yang ada di Jalan Sulatri, ada juga keluarga Pak Mari yang ada di Jalan Sulatri juga ya. Ada Pak Mari, ada Bu Yeyen, ada Deta, ada Bu Tutsumi, sama Bu Madeasih juga ya. Oke, kita sapa juga Pak Mangku Somo yang ada di Jalan Pak Mangku Somo tadi sudah apa belum ya? Kayaknya belum ya Pak Mangku Somo yang ada di Jalan Sulatri. Terus ada juga Pak Murka yang ada di Pasar Ketapian ya. Terima kasih Pak Murka sudah bergabung juga. Semangat jualan makanan ayamnya ya. Semoga lancar selalu, tambah laris manis deh pokoknya ya. Nah buat Fans Tia Goreka yang belum bergabung, silakan masih bisa kok ya, Gus Aldi masih tunggu sampai jam 7 pagi.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka, ngeteran dari Anita Kaca. Ogah banget, katakan ogah deh ya, pada narkoba, kemudian pada minuman-minuman keras juga, terus pada rokok juga nih Vanstia. Kita isi masa muda kita dengan hal-hal yang positif ya, demi masa depan kita juga ya Vanstia ya. Nah, selain diisi dengan kegiatan-kegiatan positif, alangkah baiknya diisi dengan prestasi juga nih Vanstia. Selain itu juga, informasi yang satu ini juga jangan sampai lupa ya. Ini nih, tidak kalah pentingnya juga nih Vanstia, yaitu kesehatan reproduksi nih Vanstia ya. Nah, jadi Vanstia Goreka, terutama buat generasi berencana juga ya, tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting. Untuk itu, yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

97 Komar Jafam, Gema Merdeka Ngetren, Fans Setia Gawadeka. Tinggal beberapa bulan lagi kita sudah kembali deh ya memasuki musim hujan. Mumpung sekarang ini belum musim hujan, kini saatnya kita bersih-bersih dulu ya, bersih-bersih dari sampah, terutama sampah plastik nih Fans Setia. Nah memang ya masalah sampah ini sudah menjadi masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga ya penggunaan kantong plastik, kemudian styrofoam dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

datang ya, kalau sudah apa ya, kalau kita sudah menjalani tugas dengan enjoy gitu ya, rasa bahagia pun juga tumbuh dengan sendirinya. Tapi jangan sampai ya diganggu sama rasa mudah lelah. Kalau sudah seperti ini, sulit rasanya untuk bahagia ya, kalau rasa lelah sudah mulai mengganggu. Tapi fans Tiago Reka nggak perlu khawatir ya, karena sekarang sudah ada Vitalik yang sudah siap menjadi penyemangat Anda. Jadi fans Tiago Reka yang sering merasa mudah lelah, kita lawan rasa lelah tersebut dengan Vitalik ya. Vitalik kini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Selain kemasan satu saset, juga tersedia kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, fans Tiago Reka, karena waktu kita juga sudah mendekati jam 7 pagi ya, setelah minum Vitalik, waktunya kita beraktivitas kembali. Atau fans Tiago Reka yang sudah libur ya, liburnya Sabtu Minggu, waktunya kita jalan-jalan juga nih fans Tiago Reka. Kita jalan-jalannya kemana? Sebentar lagi, bareng Eka Sofia ya, di program Tirama, bakal ada informasi tempat-tempat liburan, atau tempat jalan-jalan yang menarik untuk Anda kunjungi ya. Kemudian untuk program Kopi Dangdut harus gesal dituntaskan dulu. Terima kasih buat fans Tiago Reka semuanya sudah bergabung dari jam 5 pagi, yang sudah bergabung di Facebook dan juga di WhatsAppnya Gema Merdeka ya. Sudah luar biasa juga ramenya yang bergabung ya pagi ini ya. Walaupun cuaca ya musim dingin memang sih sekarang ya, walaupun cuaca dingin, tapi semangatnya fans Tiago Reka juga luar biasa pagi hari ini ya. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali ya. Atau selain beraktivitas, buat fans Tiago Reka yang sudah libur kerja, selamat menikmati liburan aja ya. Dan tetap setia juga di sini, hanya di 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari duo TikTok. Jangan lupa bahagia. Kalau kita sudah semangat, pastinya bahagia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care 97.7 FM.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kuba, Kuba, Kuba, Merdeka.

97,7 FM, Gema Merdeka ngetren fun setia Gema Merdeka. Di ajanya Tirama pagi hari ini, baru saja kita nikmati lagu dari Tulus ya, ada Teh Hijau. Lagu ini memang sangat luar biasa sekali fun setia Gema Merdeka ya, dan juga banyak yang request lagu ini nih ya. Oke, fun setia Gema Merdeka dimanapun Anda berada ya, untuk edisi hari Sabtu ini gak terasa kita sudah berada di lembar ke-8 Agustus ya, fans setia Gema Merdeka ya. Untuk Anda yang lagi menikmati, mungkin lagi berlibur ya pagi hari ini, semoga kita berbahagia semuanya. Dan rupanya ini cuaca sedikit mendung ya fans setia. Apapun cuaca hari ini, tetap bersemangat ya. Dan jangan lupa awali pagi hari Anda dengan berdoa agar semuanya dilancarkan hari ini. Dan kali ini diputarkan dari BCL dan Ariel Noah, Menghapus Jejakmu.

0: Engken dulu kok masem jan sebang lu he?
1: Engken seng masem li, peragat kelewatan gitu yang maya tagihan, karena denda gitu ya.
0: Tagihan apa tuh lu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telepon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telepon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali call 1500844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPF.
5: Halo.
6: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
5: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
7: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
6: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
5: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online?
6: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
5: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
6: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
8: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak kosaka tunggal.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gema Merdeka.
2: 97,7 FM Gema Merdeka, ngeteran fans ya. Gema Merdeka masih diajanya tirama ya, tiram musik aktivitas. Dan di jam 8 pagi nanti fans ya Gema Merdeka, Yulia bakal hadirkan informasi seputar pariwisata untuk Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans ya, kita sudah berada di Tiramantuk session yang kedua. Dan kali ini Yuli akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan atau berwisata di seputaran Gilimanuk ya, atau Kabupaten Bali yang paling barat ya. Nah, jadi kabupatennya Jembrane, fans ya Gema Merdeka. Nah, kita bakal mengeksplor di Gilimanuk. Nah, ada apa di Gilimanuk? Fans ya, kita nikmati dulu. Kali ini Yuli putarkan dari Melgus Law dan juga Ari Lasso, ada Cika.